Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Langki Sawe FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pagi hari ini di Rabu 8 Juli 2020-nya bersuara kena dalam Febri dalam Selamat Pagi Pasisir. Selamat pagi Pasisir, tentunya menyapa untuk sahabat yang mendengarkan kita di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat sahabat dimanapun berada yang saat ini tengah beraktivitas, mulai aktivitas, dan juga bagi sahabat yang saat ini lagi di rumah ya, lagi beraktivitas juga di rumahnya, ataupun yang lagi berniaga, berdagang ya, mudah-mudahan lancar, banyak rezekinya di hari ini. Anak-anak sekolah yang masih menikmati liburan atau udah lagi sibuk yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan tahun ajaran baru, nah pastinya udah mulai nih dicicil dari hari ini. Oke, ada sama lagi saya, selamat pagi Pak Sisi hadir pada pagi hari ini. Tadi udah dibuka dengan Charlie Puth dan Utada Hikaru Home. Berikutnya masih bakal kita hadirkan sahabat single-single ataupun lagu-lagu yang bakal menemani sahabat, lagu-lagu yang hits yang bakal menemani sahabat dalam Selamat Pagi Pasisir edisi kali ini.

0: Hah, mangga mau gua pagi-pagi. Ada masih mungkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama, pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

thinking. SPP, selamat pagi pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nang tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Tartu apaan tuh? KTP?
5: Bukan sih, buku nikah.
6: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
5: Kartu kusuka? Apaan tuh?
6: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
5: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
6: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
7: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
0: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
2: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Susu si kecil sudah habis lagi.
1: Lebih baik berhenti kasih bayimu susu sapi.
0: Susu formula, Bu.
1: Iya, susu formula kan dari susu sapi. Cocoknya kan untuk anak sapi. Kalau jodoh anakmu tuh ASI.
0: Iya juga ya, Bu.
1: Nah, ASI itu sempurna dan paling lengkap gizinya. Untuk pertumbuhan fisik, mental, apalagi melawan penyakit.
0: Apa ASI saja cukup, Bu?
1: Ya tentu. Pokoknya nggak perlu yang lain kecuali ASI sampai bayimu berusia 6 bulan.
0: Oh.
1: Setelah itu baru ditambah makanan. Tapi ASI-nya diterusin sampai 2 tahun ya.
0: Iya.
1: Pasti anakmu jadi sehat dan pintar.
0: Iya sayang. Cup. Yuk minum ASI yuk.
1: Dulu kamu juga ibu kasih ASI, makanya sehat.
0: Iya ya.
2: Berikan bayi yang terbaik. Yang terbaik ya ASI. Pesan ini disampaikan oleh UNICEF.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sahabat Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Paina 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat Langkisau, kembali bersuara Nadal Fabri, kita hadirkan program Varia Langkisau, hadirkan informasi terbaru untuk sahabat di edisi kali ini Rabu 8 Juli 2020. Yang pertama sahabat, kita hadirkan dari wilayah Sumatera Barat. Informasi pertama, Dinas Sosial Kota Padang menuntaskan proses penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027 pada 14 Juli 2026. Seluruh peserta didik asal Kota Padang akan sementara mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Darmas Raya. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya menyatakan pihaknya telah menjangkau 30 calon peserta didik dan menyiapkan 5 peserta cadangan yang berasal dari kategori anak belum sekolah maupun putus sekolah. Dijelaskan data awal dari Kementerian Sosial mencatat sebanyak 6.615 anak di Kota Padang masuk kategori belum sekolah dan putus sekolah. Namun setelah dilakukan pemadanan data bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penyesuaian kuota dari Kementerian Sosial, jumlah calon peserta didik yang memenuhi kriteria menjadi 30 orang. Di sisi lain, sahabat, pemerintah Kota Padang juga tengah menyiapkan gedung sekolah rakyat menengah pertama untuk menampung peserta didik di masa mendatang. Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan di kawasan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang. Kepala BPPKS Padang, Wildan Humaidi, menyatakan fasilitas RMP di BPPKS memiliki keterbatasan kapasitas sehingga peserta didik baru akan diarahkan ke Sekolah Rakyat Permanen di Darmas Raya.

Berikutnya, soal kisah pasien anak di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Jamil Padang kini tetap dapat mengikuti kegiatan belajar selama menjalani perawatan melalui program hospital schooling. Program ini juga membantu mengurangi kecemasan dan menjaga perkembangan psikologis mereka. Program hospital schooling mulai dijalankan di Gedung Kebidanan dan Anak Lantai 1 RSUP Dr. M. Jamil Padang pada Selasa 7 Juli. Kegiatan belajar didampingi relawan Arna Semesta yang menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan juga permainan. Dokter spesialis anak M. Jamil Asrawati menyatakan bahwa program ini diperuntukkan bagi pasien anak yang menjalani perawatan dalam waktu cukup lama. Menurutnya, pendidikan anak tidak boleh terhenti hanya karena baru menjalani pengobatan. Ia menjelaskan sahabat kegiatan belajar juga menjadi bagian dari proses penyembuhan pasien. Anak-anak didorong tetap aktif agar mampu menerima kondisi kesehatannya dengan lebih baik.

Selanjutnya, Sabalang Hiso sebanyak 135 koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Sumatera Barat telah mulai beroperasi hingga awal Juli 2026. Meski demikian, segala usaha yang dijalankan koperasi tersebut dinilai masih belum optimal. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Endrizal menyatakan sebagian Kopdes yang telah beroperasi sudah mulai melayani kebutuhan masyarakat terutama di sektor jual beli. Menurutnya sahabat, Kopdes Merah Putih kini telah tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Namun, aktivitas usaha yang dijalankan masih dalam tahap pengembangan sehingga kapasitas pelayanannya belum maksimal. Ia menargetkan seluruh Kopdes yang telah beroperasi dapat menjalankan usahanya secara maksimal pada Agustus 2020 mendatang.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, SIPI, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, Sabah Lengkisau masih bersama Adil Febri dalam program Varia Lengkisau. Kita lanjut berita dari wilayah nasional. Sabah Lengkisau untuk yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan progres pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah mencapai 50%. Walaupun pengendalian titik api mendapatkan kemajuan pada hari ke-8, namun luas area yang terbakar bertambah menjadi 18 hektar. Disampaikan sahabat oleh Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, menyatakan dari angka 50% pengendalian titik api kebakaran di TPA Jatiwaringin juga diiringi dengan tingkat kebersihan area terdampak yang mencapai 70%. Ibadah sahabat, hasil pengendalian tersebut merupakan dari optimalisasi kerja keras seluruh unsur dari BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, TNI ataupun Polri, dan juga pemerintah daerah. Diungkapkan sahabat, selama operasi kebencanaan kebakaran di area tempat pembuangan sampah yang dinilai memiliki karakteristik dengan menyerupai lahan gambut ini turut menjadi kendala dalam pemadaman petugas gabungan.

Berikutnya, sapa lagi sang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenPPA, Arifa Fauzi, memastikan proses hukum kasus dugaan kekerasan perempuan Cirebon berjalan tegas, profesional, transparan, dan juga berkeadilan. Pemerintah memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan psikologi, layanan kesehatan, serta pemulihan secara menyeluruh melalui kolaborasi berbagai pihak. Arifa menyampaikan sahabat negara harus hadir untuk memberikan perlindungan, keadilan, serta pemulihan bagi korban. Menurutnya, setiap perempuan memiliki hak untuk hidup aman tanpa mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Ia juga mengapresiasi langkah cepat Bareskrim Polri dan Polda Jawa Tengah menindaklanjuti laporan korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw masih bersuarakan Dadel Febri dalam program Feria lagi Saw. Kita lanjut berita dari wilayah internasional, di mana Indonesia akan memiliki satelit yang akan diluncurkan di India pada Januari 2027. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arief Satria menjelaskan hanya butuh 1 tahun bagi Indonesia untuk membuat satelit. Ia memastikan satelit merupakan buatan anak bangsa, selain itu komponen berasal dari dalam negeri. Kedati demikian, ia menyatakan belum ada nama untuk satelit tersebut. Jelaskan sahabat keberadaan satelit untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia, selain itu untuk memantau perkembangan produksi pangan dan memantau kondisi lingkungan. Berikutnya, sahabat Indonesia dan India memperkuat kemitraan strategis melalui kerjasama di berbagai sektor. Pertahanan, kesehatan, pendidikan hingga investasi menjadi fokus utama kedua negara. Penguatan hubungan berlangsung dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Kerjasama tersebut diharapkan memberi manfaat bagi kedua negara. Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Rohi Mohan Nazala, menyatakan hubungan Indonesia dan India memiliki nilai strategis. Aspek keamanan menjadi salah satu kepentingan utama kedua negara. Ia menilai kerjasama juga membuka peluang diversifikasi mitra strategis Indonesia. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Berikutnya, sahabat lagi Sal, Wakil Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia Profesor Dr. APT Kerry Lestari Dandan melihat peluang memperkuat farmasi. India dinilai memiliki pengalaman penting dalam produksi bahan baku obat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya.
1: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
2: Nita Putri meraih predikat cum laude.
1: Selalu membahagiakan orang tua.
3: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
1: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
4: Maaf, ibu melamun?
1: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
4: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah.

0: 1134.2990/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Info.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
4: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
5: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
4: Bener nih.
5: Bener.
4: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
5: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
4: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
5: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
4: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
5: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
4: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
5: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
4: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
5: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
4: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
5: Ya iyalah bu.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini, sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak 8 besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
1: tight. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time,
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Ciko Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atif. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, at least sampai ke fase penambah pun, mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puriono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22/2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karena itu, saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable...
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sutradara Joko Anwar membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Proses open casting tersebut dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman acting profesional. Pengumuman tersebut disampaikan Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan pendengar, film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya, yaitu Come and See Pictures. Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar warganet yang tertarik untuk ikut casting. Dan pendengar, sejumlah aktor dan influencer juga ikut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung. Joko Anwar mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicarikan dipersilakan untuk mendaftar. Kesempatan tersebut terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk juga mereka yang baru pertama kali mencoba dunia akting. Pendengar, sejumlah karakter yang dibutuhkan antara lain pria dan perempuan berlatar Jawa dengan rentan usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, pendengar, tim produksi juga mencari pria berkebangsaan Eropa yang dapat berbahasa Belanda serta pria berpenampilan Timur Tengah. Calon peserta diminta untuk menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebelum mendaftar. Dokumen tersebut meliputi foto terbaru, data diri, kemudian juga curriculum vitae apabila ada, lalu show reels atau video acting, serta rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: sih, Mbak. Rame amat.
1: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
0: Loh, kok bisa kemalingan? Ya, rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
1: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
0: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
0: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
0: Hah? Maksudnya, Mbak?
1: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
0: Laya juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
0: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

0: Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.
1: Wa idh ya'id

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Wa idh qala

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

0: Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: masih terpercaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Okay? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia nggak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Dia orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, okay. Nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa

0: waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan. Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena nggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih mengingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rezeki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah mau ke toilet nyaman, mau sholat enak, mau tidur enak, itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah hampa. Dan sholat faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya, orang kalau sholat kan doa kan, dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla. Ini. Ya, atau tulisnya musalla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musalla begini. Tempat orang disolatkan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Anda bikin di sini musolla, tempat disolatkan tuh. Oke. Musolla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat. Intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri. Masuk masjid dengan masuk ruangan kerja. Lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang. Sholat 2 rakaat, duduk. Belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya 4 yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria, pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Dalam bahasa Latin disebut Elisabet. Elisabet itu nama genealogi ke atasnya Elisabet, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul. Tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan, kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih dibawa. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Jadi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah, kita pernah salah nggak? Ada orang dulu gibah, pernah gibah nggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip, kan? Oke, mencela dulu ada, sekarang ada nggak yang mencela? Ada, tapi kan nggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan, ya? Masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua, nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada untuk memberikan kesan kalau terjadi begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya. Tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Nah, ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam tiga hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Tuh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya. Saya gak bahas bab poligaminya. Tenang aja. Oke, ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Jam'ah. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita. Dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong. Didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja. Gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu.
2: Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Gini Ustaz punya hadiah. Oh, ada. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapaknya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja. Kalau di kajian ada ini. Gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya. Jangan marah sama anak. Sederhana. Karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu. Yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah. Allah gak marah. Karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir. Lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku kata Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Enggak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem. Bawa lewat salat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Di tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Nggak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

0: Hah, bangga mau gua pagi-pagi. Ada masih tongkin. Mau. Oh, mau. Sibuk banget mau mah. Subuh hari baru mau. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita mah. Tolong sebentar Mak Uwo sikut Ita mah. Kumpulan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai Mak Ita. Lai tahu Mak Ita.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah aku betul. Ha, sekolah buat

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
1: Beri.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
16: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
17: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
16: Dengan gotong royong, semua tertolong.
18: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya. Lucky FM.
1: Halo sahabat Lucky Show, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gi?
1: Punya kartu JKN kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
2: Oke deh bro, mulai sekarang gua harus tepat waktu.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Ha. Mama, mahu kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mahu. Oh, mahu. Sibuk mana mahu, ma. Subuh hari baru mahu. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah aku betul. Ha, sekolah apa

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agustin Panas 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau di mana pun berada, kembali hadir di siang hari ini sahabat Dari Kibu dalam program Citra Keluarga edisi 8 Juli 2026. Citra Keluarga edisi hari ini sahabat kita hadirkan untuk sahabat Langkisau di ruang dengar sahabat, tentunya dengan informasi-informasi terkini sahabat. Kita ambil dari websitenya CNN Indonesia sahabat ya. Kali ini kita bacakan artikel tentang teknologi, science sahabat ya. Di sini sudah ada beberapa artikel yang akan kita bacakan buat sahabat, terkait sahabat, buat sahabat lagi so yang pengguna aplikasi pelacak kebugaran ya. Nah, para pakar mengungkap ada sisi gelap untuk penggunaan aplikasi pelacak kebugaran nih sahabat. Riset dari University College London UCL ya, dan University Longford University menyebutkan aplikasi pelacak kebugaran dan kalori dapat memicu perasaan malu pada penggunanya ketika gagal mencapai target yang ditetapkan. Para peneliti menggunakan kecerdasan buatan AI ini untuk menganalisis puluhan ribu unggahan media sosial di platform X. Dan studi tersebut sahabat mengidentifikasi 58.881 unggahan yang membahas 5 aplikasi kebugaran paling menguntungkan secara komersial. 5 aplikasi dalam studi ini adalah MyFitnessPal, Strava, WeWe, kemudian Workout by Muscle Booster, Fitness Coach, dan Diet dan Fit Coach ya. Dari jumlah itu, unggahan kemudian disaring untuk melihat mana yang mengandung sentimen negatif. Hasilnya sahabat, sebanyak 13.799 unggahan menunjukkan pengalaman negatif pengguna terhadap aplikasi tersebut. Nah, peneliti menemukan bahwa pengguna merasa malu ketika mencatat konsumsi makanan tidak sehat, dalam tanda kutip kesal ya, akibat notifikasi yang dikirim aplikasi, serta kecewa saat tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Nah, studi ini juga menyoroti kekhawatiran terkait target yang dihasilkan algoritma berdasarkan tujuan penurunan berat badan pengguna gitu sahabat. Nah, katanya sahabat, kata seorang peneliti ya, dalam studi yang dirilis British Journal of Health Psychology pada Oktober 2025 lalu, katanya aplikasi-aplikasi ini mengandalkan algoritma yang tidak mencerminkan fleksibilitas dan kompleksitas kehidupan nyata atau mempertimbangkan keadaan dan perbedaan individu gitu. Nah, peneliti mencontohkan pada salah satu unggahan pengguna yang menuliskan bahwa untuk mencapai berat badan target ia perlu mengkonsumsi kalori negatif 700 per hari. Nah, sebuah target yang secara matematis maupun fisiologis tidak masuk akal. Dalam beberapa kasus, pengalaman semacam itu berujung pada demotivasi. Demotivasi dengan pengguna dan tampak menyerah pada tujuan kebugaran mereka. Atas temuan ini, sahabat peneliti mendorong aplikasi kebugaran untuk beralih dari pendekatan penghitungan kalori dan regimen olahraga yang kaku menuju pendekatan yang lebih holistik. Nah, dikutip dari The Independent sahabat ya, seorang penulis sekaligus informatik ya, dari UCL Institute of Health, katanya masih sedikit studi yang melihat potensi dampak buruk dari aplikasi-aplikasi ini. Nah, media sosial menyediakan data dalam jumlah besar yang bisa membantu kita memahami dampak ini, dan menggunakan AI dan ia mampu menganalisis data tersebut lebih cepat gitu.
Ia juga menambahkan sahabat bahwa dari unggahan-unggahan yang dianalisis, timnya menemukan banyak nada menyalahkan diri sendiri dan rasa malu dengan pengguna merasa tidak melakukan upaya yang cukup baik. Menurutnya, efek emosional semacam itu berpotensi merusak motivasi dan kesehatan pengguna. Ya, alih-alih ukuran keberhasilan yang sempit dan dikaku terkait jumlah berat badan yang hilang, aplikasi kesehatan seharusnya memprioritaskan kesejahteraan secara menyeluruh dan berfokus pada motivasi intrinsik, contohnya kenikmatan atau kepuasan yang muncul dari aktivitas itu sendiri gitu. Ia juga menekankan pentingnya sikap lebih baik terhadap diri sendiri. Ya, katanya kita cenderung pandai menyalahkan dan mempermalukan diri karena mengira itu akan membantu kita menjadi lebih baik, padahal justru berdampak sebaliknya, katanya. Dan katanya juga, ya lebih lanjut, Bondaronek mengingatkan bahwa studi ini hanya menganalisis unggahan bersentimen negatif ya, sehingga tidak dapat menggambarkan efek keseluruhan dari aplikasi kebugaran terhadap kesejahteraan pengguna. Jadi katanya aplikasi-aplikasi ini mungkin memiliki sisi negatif, tetapi kemungkinan besar juga memberikan manfaat bagi banyak orang gitu. Jadi sementara itu sahabat, salah satu penulis studi lainnya, Lucy Porter dari UCL Division of Psychology and Language Science, menyebutkan bahwa temuan ini menunjukkan bahwa aplikasi kebugaran terkadang justru membuat pengguna merasa putus asa dan siap menyerah. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan awal alat tersebut diciptakan. Dan ia tahu dari sebelumnya bahwa perasaan malu dan sengsara terhadap diri sendiri tidak mendukung perubahan perilaku jangka panjang yang sehat. Yang perlu kita ketahui sekarang adalah seberapa luas dampak ini terhadap moral dan kesejahteraan emosional pengguna, serta apakah ada cara untuk mengadaptasi aplikasi kebugaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
3: Hey, Dad, lari yuk.
4: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
3: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
4: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
3: Masa?
4: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
3: Oh ya?
4: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
3: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
4: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
3: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
4: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
3: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
4: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
3: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
4: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
3: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
4: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langkis FM, sahabat masih di Citra Keluarga. Kita lanjutkan informasi untuk Sapa Langkis ya, masih di seputar RTK tentang teknologi sains ya. Sapa Langkis, gerhana matahari terlama abad ini akan hiasi langit di Agustus 2027. Katanya sahabat, gerhana matahari total terlama di daratan yang mudah dijangkau sepanjang abad ke-21 akan terjadi pada 2 Agustus 2027 sahabat Langkisau. Fenomena ini menjanjikan pemandangan langit yang tidak tertandingi selama 6 menit lebih. Fenomena yang dijuluki gerhana abad ini itu akan melintasi Spanyol Selatan, Maroko, Arab Saudi, dan Mesir. Kota-kota besar yang berada di jalur totalitas antara lain Cadiz dan Malaga di Spanyol, Tangier dan di Maroko, serta Jeddah dan Mekah di Arab Saudi. Luxor di Mesir diprediksi menjadi salah satu destinasi paling populer untuk menyaksikan gerhana ini. Durasi totalitas maksimum selama 6 menit 23 detik akan terjadi sekitar 60 km di tenggara kota tersebut. Dan durasi itu jauh melampaui gerhana matahari total 2026 lalu yang hanya berlangsung 2 menit 18 detik. Maupun gerhana Amerika Utara pada April 2024 yang bertahan selama 4 menit 28 detik. Secara teori sahabat, gerhana matahari total terpanjang yang mungkin terjadi adalah sekitar 7,5 menit. Syaratnya matahari harus berada di titik apogee, bulan di titik perigee, dan jalur totalitas harus melintas ekuator. Kombinasi ini sangat jarang terjadi bersamaan, tetapi gerhana 2027 mendekati kondisi ideal tersebut. Nah, kata Kelly Korek ya, ilmuwan program gerhana di markas besar NASA, dikutip dari Euronews, katanya sejauh ini bumi adalah satu-satunya planet yang kita ketahui mengalami jenis gerhana matahari seperti ini. Nah, adapun ya, ada bulan-bulan lain yang melintas di depan matahari namun memiliki bulan dengan ukuran dan jarak yang sempurna untuk menyaksikan ini sungguh istimewa, katanya. Dan bagi pengamat yang berada di jalur totalitas, pengalaman yang ditawarkan melampaui sekedar pemandangan visual. Ya, suhu udara dapat turun hingga 10 derajat Celsius saat matahari tertutup bulan. Selain itu, bintang-bintang terang dan beberapa planet juga akan tampak di langit yang tiba-tiba menggelap. Nah, selama fase totalitas ini, sahabat, lapisan terluar atmosfer matahari yang disebut korona yang biasanya tidak kasat mata akan terlihat dengan mata telanjang seperti sebagai filamen cahaya tipis yang memanjang ke segala arah. Dan katanya otak manusia cenderung menafsirkan gerhana sebagai bentuk yang aneh dan mungkin muncul rasa cemas karena langit menjadi gelap dengan cara yang tidak biasa kita alami. Yeah. Nah, namun katanya sahabat, kamu benar-benar melihat totalitas dan menyaksikan bagian luar matahari yang indah itu. Nah, rasanya menakjubkan. Sebanyak apapun kamu melihatnya, kamu selalu ingin melihatnya lagi. Untuk keselamatan pengamatan kacamata gerhana khusus wajib digunakan di luar fase totalitas. Nah, kacamata tersebut harus memenuhi standar internasional ISO 21312/2 yang ribuan kali lebih gelap dari kacamata hitam biasanya. Demikian barangkali sahabat ya, informasi yang bisa kami sampaikan di Citra Keluarga edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Nanti di jam 4 ada Berita Indonesia Live ya, hadir untuk sahabat lagi Sal. Di Berita Indonesia Live edisi hari ini nanti akan hadir yang disiarkan langsung dari radio host kita
Magelang 103,5 FM yang menghadirkan reportase hari ini dari Langkis FM Kabupaten Pesisir Selatan, suara Kota Mataram FM di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, kemudian Persada ID Talks, Sasarina FM Pulau Mentawai Sumatera Barat, Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang Jateng, Radio Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, kemudian laporan khusus redaksi RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi, dan on air ya pada hari ini Rabu 8 Juli 2026. Selamat mendengarkan, sampai lagi, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkis FM. Dan dari Kiwo pamit undur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Pada sore hari, nah ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.

0: Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru Tanah Air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Ayu L. Baik pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Ada reporter Adel Febri yang akan mengabarkan Pesisir Selatan dapat tambahan kuota Kampung Nelayan Merah Putih. Silakan rekan Adel Febri.
2: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh tambahan kuota program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahun 2026 dari semula 3 lokasi menjadi 5 lokasi. Tambahan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional atau PKPN sektor kelautan dan perikanan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Jakarta pada 2 hingga 3 Juli 2026. Dalam rakornas tersebut, Bupati Pesisir Selatan Hendra Jodi diwakili Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Hadi Susilo didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Andi Syafinal. Tambahan kuota diperoleh pada sesi des usulan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan penambahan tersebut, 5 negari yang menjadi lokasi pelaksanaan program pada 2026, yakni negari Sungai Pinang dan negari Ampang Pulai di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Berikutnya negari Koto Nanduo, 4 Koto Hilir di Kecamatan Batang Kapas, dan juga negari Pulau Rajo Indrapura di Kecamatan Airpura, serta negari RH Barat di Kecamatan Linggo, Saribagati. Program Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan sarana dan juga prasarana perikanan, penguatan kelembagaan nelayan, peningkatan produktivitas usaha perikanan, serta pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung swasembada pangan nasional. Secara terpisah, Bupati Indra Joni menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penambahan kuota tersebut. Menurutnya, pendengar, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berlangsung efektif, transparan, berkelanjutan, serta mampu mendorong peningkatan daya saing sektor perikanan dan perekonomian masyarakat pesisir. Baik, mendengar itu informasi yang dapat saya sampaikan, saya Adel Febri dari LPPL Kisau FM, Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Adel Febri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Saudara kita, berita selanjutnya kita menuju ke Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada reporter Diki Darmawan yang akan mengabarkan tentang Wakil Bupati Magelang ajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Silakan informasinya rekan Diki Darmawan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Magelang Sahid mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur. Ajakan tersebut disampaikan saat Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magelang melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 di dalam kediaman Wakil Bupati di di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Pendataan tersebut turut didampingi Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Sahid bersama Kepala BPS Kabupaten Magelang Kus Haryono. Kehadiran jajaran pimpinan BPS menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SE 2026 sekaligus memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyediakan data statistik yang berkualitas. Sahid mengatakan keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Menurutnya, data yang akurat hanya dapat diperoleh apabila seluruh responden bersedia memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan karakteristik kegiatan usaha di luar sektor pertanian. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Diki Darmawan dari Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Ayu L dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Mane Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Dan pendengar LPPLC Indonesia, di awali sesi kedua ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya Salsa yang akan membahas tentang mengelola kecemasan finansial dengan baik dengan narasumber Dr. Susini Rangkaisari, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang dalam Persada ID Talk.
4: Persada ID Talk. Pendengar LPPLC Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Salsa akan membahas singkat tentang mengelola kecemasan finansial dengan bijak. Dan siang ini saya sudah bersama dengan Dr. Susini Rangkaisari, SPKJ, yang merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang. Halo dokter, bagaimana kabarnya?
5: Sehat ya dok?
6: Alhamdulillah.
5: Mbak Salsa gimana kabar?
6: Alhamdulillah, sehat juga.
5: Oke, syukurlah.
6: Dok, agak deg-degan ya saya, enggak biasanya. Apa karena mau ngomongin finansialnya jadi
5: bisa jadi
6: agak cemas
5: sama
6: ya?
5: Psikiater mulai kali.
6: Iya ya, kayaknya iya ya. Oke, ini pertanyaan yang mendasar nih.
5: Iya.
6: Nah, semua orang pasti pernah yang namanya mengalami stres ya, Dok ya, mikirin finansial nih, Dok. Di titik mana sih stres finansial ini bisa berubah menjadi financial anxiety atau kecemasan finansial, Dok?
5: Pertanyaan bagus banget ya, Mbak Salsa. Memang seringkali kalau kita bahas finansial nggak mudah ya, apalagi dengan situasi saat ini yang sedang kalau boleh dikata tidak baik-baik saja gitu ya.
6: In this economy.
5: Dengan banyak situasi, tentu kondisi-kondisi yang terjadi itu dengan tadi Mbak Salsa sempat mention, ada kebutuhan bahan pokok meningkat, kemudian mungkin BBM juga naik gitu ya, kemudian biaya pendidikan juga mungkin meningkat, mungkin yang punya bisnis juga bisa jadi pada akhirnya mengalami suatu tantangan tersendiri dengan berbagai kondisi seperti itu. Mungkin bahan baku meningkat, kemudian biaya transportasi meningkat dan lain sebagainya. Ternyata hal semacam ini tentu bisa menggeser terlebih dahulu ya, dari yang tadinya kita mungkin udah berada di zona nyaman, pada akhirnya kemudian kita merasa jadi sedikit terancam. Nah, ketika kemudian perasaan terancam atau anxious seperti itu sampai muncul ke misalnya ke gejala fisik gitu ya, berupa ketegangan motorik, seperti misalnya ada mungkin yang paling sering adalah deg-degan gitu ya.
6: Oh iya,
5: seperti Mbak Salsa tadi gitu ya.
6: Deg-degan, apa karena ketemu sama busus ya?
5: Iya, kemudian mungkin perasaan kayak nafas nggak lega, kemudian mungkin sakit kepala, dan mungkin sakit perut yang sebenarnya fine, artinya karena bukan karena faktor terlambat makan atau makan bedes-bedes ya, seperti orang pada umumnya gitu. Kemudian seringkali juga disertai dengan keluhan misalnya gangguan tidur. Nah, ini sesuatu yang tentu pada akhirnya sudah mengganggu kan, sehingga yang tadinya problem utamanya terkait dengan finansial itu sendiri diperberat oleh adanya gejala anxiety-nya. Karena temanya ini adalah terkait dengan finansial, inilah yang menjadi kecenderungan menjadi suatu kondisi yang namanya financial anxiety.
6: Oh gitu ya. Jadi sebenarnya tubuh kita pun juga sudah memberikan apa ya,
5: sinyal,
6: iya, alarm gitu ya,
5: betul
6: dok,
5: sekali
6: ya, bahwa terlalu cemas gitu ya, dok ya, persoalan dengan uang begitu. Nah, dok, kalau kita bicara soal realita kehidupan sekarang ya, memang banyak orang juga yang terjebak yang namanya hustle culture. Jadi kayak paginya kerja, nanti siangnya atau sorenya ada punya side hustle sendiri gitu kan, dok, apa jualan atau dan lain sebagainya atau freelance yang lainnya ya, dok ya. Nah, mungkin harusnya memang pintu rezeki kan sudah ditakar ya, dok ya, sudah diatur. Tapi anehnya kenapa sih kecemasan itu terus bisa menghantui, dok? Padahal kan itu hustle culture-nya itu pastinya sudah banyak pekerjaan, otomatis rezeki sudah banyak nih ya, dok, ataupun pundi-pundi uangnya tuh banyak ya. Tapi kenapa kecemasan itu masih terus menghantui, dok?
5: Tentu ada beberapa faktor ya kenapa kemudian itu bisa terjadi, Mbak Salsa. Seperti kita ketahui saat ini, karena kita berada di era globalisasi di mana arus informasi sebegitu ketatnya gitu ya, sebegitu derasnya, mungkin kondisi-kondisi baik internal Indonesia maupun juga global yang nampaknya penuh ketidakpastian gitu ya.
6: Itu mungkin juga berpengaruh sih, dok.
5: Seperti itu. Itu juga berpengaruh, kayak misalnya kayak tadinya mungkin berpikir bahwa oh, dengan saya punya side hustle yang seperti ini, kemudian atau take home pay saya yang rata-rata bulanan segini, saya kayaknya bisa nih saving sekian buat mungkin nanti menabung masa depan seperti itu, atau biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Tetapi dengan kondisi yang tidak pasti, tentu kadang-kadang
6: ada ketakutan ya,
5: pastinya nggak berkurang saja. Itu kayak suatu anugerah nggak sih Mbak?
6: Iya,
5: seperti itu. Karena memang consuming dari masyarakat secara umum kan juga secara otomatis akan menurun kan. Dengan kondisi ini kan masyarakat mungkin yang tadinya belanja kebutuhan tersier sekarang jadi kemudian fokus ke primernya
6: aja
5: dulu, seperti itu. Sehingga yang tadinya mungkin punya aset hostel, misalnya katakanlah let's say makanan atau apa, usaha makanan dan lain sebagainya, mungkin juga akan berpengaruh.
6: Iya, omsetnya pasti akan turun.
5: Itu dari aspek itu. Kemudian juga aspek lainnya seperti yang sering kali terjadi pada generasi ini ya, sekitar usia 30-40an tahun itu kan kadang-kadang juga melihat pencapaian orang lain.
6: ini baru mau aku tanya.
5: Iya. Itu kadang-kadang ketika kemudian kita membandingkan ya, melihat aduh si itu kok udah punya rumah, sementara saya belum nih. Kemudian ya itu mobilnya udah ganti lagi, padahal saya masih pakai mobil entah berapa tahun yang lalu dan sebagainya. Hal-hal semacam itu secara fisikly material gitu ya, terwujud gitu, sehingga kadang-kadang secara nggak langsung kita mungkin akan terbawa pikirannya gitu ya, sehingga di alam bawah sadar ngerasa bahwa ini mengusik saya gitu. Padahal sebenarnya itu suatu pilihan ya, apakah kita akan kemudian terbawa atau kita punya suatu conviction tersendiri nih.
6: Oke, pertanyaan terakhir ya, yang pamungkasnya nih. Apa nih dok yang jadi coping mekanisme atau pertolongan pertama dok yang bisa kita lakukan secara mandiri? Nah, ketika serangan cemas atau panik soal uang atau finansial itu tiba-tiba datang, terus kapan dok kita harus pergi ke poli, kapan itu waktunya?
5: Bagus sekali ya. Jadi yang pertama untuk pertolongan pertama ketika kemudian kita mengalami anxiety ya, terutama dalam hal ini konteksnya finansial, adalah kita bisa kemudian menenangkan diri dulu dengan cara entah temperature gitu ya, dengan kita mungkin mencari cara agar kita lebih fresh seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin dengan latihan nafas dulu, atau mungkin bisa istirahat dulu, nggak harus konteksnya tidur gitu ya, sehingga kita akan lebih kayak ngerti gambaran besarnya itu apa sih, ini tuh gimana sih. Syukur-syukur bisa kemudian yang langkah berikutnya adalah sharing dengan orang yang kita percaya. Kalau misalnya konteksnya udah punya pasangan, mungkin bisa dengan pasangan atau keluarga yang kita percaya seperti itu. Sehingga dari situ kita harapannya bisa lebih punya apa ya, gambaran lebih luas lagi, punya POV yang berbeda. Tidak kemudian ngambil jalan pintas misalnya pay letter atau misalnya pinjol yang ternyata mungkin bahkan menjadi problem yang tersendiri gitu ya. Dengan seperti itu, harapannya nanti bisa ketemu celah-celah penyelesaian masalah yang produktif.
6: Pesan untuk masyarakat singkat saja dok, monggo.
5: Kita sama-sama hidup di dalam kondisi yang mungkin serba tak pasti, tapi ada hal yang sebenarnya kita bisa lakukan, yaitu kita belajar untuk fokus pada apa sih yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Mulai dari saat ini kita coba lebih aware atau lebih fokus lagi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya kita bisa lakukan budgeting gitu ya, lakukan perencanaan finansial dengan lebih baik, sehingga dengan seperti itu harapannya ke depan kita akan lebih sejahtera secara finansial dan kehidupan kita secara umum pun juga akan lebih sejahtera.
6: Oke, terima kasih Dr. Susi untuk hari ini ya, luar biasa sekali. Semoga ini jadi insight untuk kita semua biar lebih aware lagi ya, bahwa finansial ini tuh sangat penting untuk kita melakukan pengelolaan yang baik. Dan mari kita kelola ekspektasi, kurangi juga scrolling untuk memicu insecure tentunya, dan fokus mensyukuri apa yang ada di genggaman kita, apa yang ada dalam diri kita.
4: Baik pendengar LBPL Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama dengan Dr. Susini Rangkaisari, SPKJ, yang merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang, yang membahas tentang mengelola kecemasan finansial dengan bijak. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada reporter Dedi Samaloisa yang akan melaporkan tentang kontrak ditandatangani pembangunan RSUD Mentawai senilai 242,5 miliar rupiah segera dimulai. Rekan Dedi Samaloisa, silakan dengan laporannya.
7: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, harapan masyarakat Kepulauan Mentawai untuk memiliki rumah sakit yang lebih modern segera terwujud. Pemerintah resmi memulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD baru setelah penandatanganan kontrak proyek konstruksi dilakukan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana mengikuti penandatanganan kontrak secara virtual dari Jakarta. Proyek pembangunan senilai 242,5 miliar ini akan dikerjakan oleh PT Sinar Cerah Sempurna dari Semarang dengan pendanaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun anggaran 2026. Pemerintah juga menyiapkan sekitar 96 miliar rupiah untuk pengadaan peralatan kesehatan modern. Bupati Rinto Wardana mengatakan pembangunan RSUD baru menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Mentawai. Rumah sakit diharapkan menghadirkan layanan medis yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak lagi harus sering dirujuk ke luar daerah. RSUD baru akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 2 hektar di belakang komplek RSUD lama. Pemerintah berharap pembangunan berjalan sesuai target sehingga masyarakat Mentawai segera dapat menikmati fasilitas kesehatan yang lebih modern, representatif, dan memenuhi standar pelayanan nasional. Dedi Samaloisa, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi Samaloisa dari Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dan saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi kedua.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Berita selanjutnya dari Radio Citra Bahari Rembang, Jawa Tengah. Ada reporter Aryo yang akan mengabarkan tentang perkuat infrastruktur pertanian. Pemkab Rembang salurkan ratusan alsintan untuk petani. Silakan informasinya, Aryo.
8: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung dan penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsintan. Sepanjang tahun 2026, ratusan unit alsintan serta berbagai sarana pendukung pertanian disalurkan kepada kelompok tani guna meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan dalam kegiatan sarasehan petani tembakau dan serah terima alsintan bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, di halaman kantor Dinas Pertanian dan Pangan, Intanpan, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan tersebut, 4 unit kombin harvester yang bersumber dari APBN diserahkan kepada kelompok tani di Kabupaten Rembang. Kepala Intanpan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, mengatakan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian tidak hanya berupa alsintan, tetapi juga pembangunan berbagai infrastruktur yang menjadi penopang kegiatan budidaya. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menjalankan program optimasi lahan sebanyak 52 paket, serta pembangunan 21 embung partisipatif. Berbagai program tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air sekaligus memperkuat areal pertanian yang produktif, terutama saat musim kemarau. Di bidang alsintan, Intanpan mencatat bantuan dari APBD Kabupaten Rembang meliputi 56 unit kultivator, 27 kendaraan roda 3, 24 unit perajang tembakau, 6 unit pompa air, 7 unit kombin harvester, 1 unit traktor roda 4, 83 unit traktor roda 2, dan 24 unit traktor roda 2 rotari. Sementara dari pemerintah pusat, Kabupaten Rembang juga memperoleh tambahan bantuan berupa 200 unit pompa air serta sejumlah alsintan lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, mengingatkan agar seluruh bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan petani. Ia menegaskan alsintan merupakan aset negara yang harus digunakan secara optimal demi meningkatkan produktivitas pertanian, bukan untuk kepentingan pribadi. Firman juga meminta agar Alsintan tidak dipindah tangankan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan di luar Kabupaten Rembang. Apabila ditemukan penyalahgunaan, ia meminta Bintanpan segera melaporkannya agar bantuan dapat dialihkan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Sementara itu, Bupati Rembang Herno menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi 4 DPR RI yang telah memperjuangkan berbagai program pembangunan pertanian bagi Kabupaten Rembang. Ia menilai bantuan yang diterima merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan aspirasi masyarakat yang terus diperjuangkan. Ia berpesan kepada para penerima bantuan agar menjaga dan merawat seluruh Alsintan sehingga umur pakainya lebih panjang dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu lama. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik saudara, kita berada di sesi berikutnya, sesi ketiga, informasi dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dibawakan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto dengan laporan.
9: Pendengar Apabila Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Khondri mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan penetapan anggota polisi aktif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ditemui usai membuka acara kompetisi olahraga antar media di Jakarta pada Sabtu lalu, Khondri menekankan bahwa proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 saat ini terus diproses oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikatakannya di Jakarta baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak

0: berinisial BU selaku sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Tidak hanya itu, pihak Kejagung juga sebelumnya sudah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI yang sempat menjabat sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola BG di BGN. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, baru saja kita simak bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang dibawakan redaktur Aan Kasianto.

0: Saudara, berita selanjutnya kita beralih ke RPD Kutim FM Kuta Timur, Kalimantan Timur. Ada reporter Esther Pakabu yang akan mengabarkan tentang tim verifikasi Geopark Nasional Sangkulirang Tanjung Mangkaliat tiba di Kutai Timur. Silakan informasinya, Esther Pakabu.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, tim verifikasi Geopark Nasional tiba di Kabupaten Kutai Timur. Kedatangan tim disambut oleh jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutim pada Senin 6 Juli 2026. Selama 5 hari ke depan, tim akan melakukan penilaian lapangan. Fokus utama verifikasi adalah kekayaan geologi, keragaman hayati, warisan budaya, serta kesiapan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan yang diusulkan menjadi Geopark Nasional. Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman menyampaikan bahwa Pemkab Kutim telah menandatangani komitmen dukungan Geopark Nasional Tanjung Mangkaliat hingga diakui sebagai warisan UNESCO. Komitmen itu didukung dengan hasil penelitian oleh tim dari Prancis. Dikatakannya, selain kawasan Sangkulirang Tanjung Mangkaliat, di Kutai Timur ini juga terdapat peninggalan prasejarah, yaitu peninggalan Kerajaan Kutai yang ada di Gunung Kombeng. Bupati berharap proses verifikasi yang dilakukan tim dapat memberikan penilaian yang objektif sehingga Kutai Timur dapat ditetapkan sebagai Geopark Nasional ke-27 di Indonesia. Selanjutnya, tim verifikasi akan turun ke lapangan dengan didampingi Bapeda dan beberapa dinas terkait. Kunjungan lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan yang diusulkan benar-benar layak untuk diakui sebagai Geopark Nasional ke-27 di Indonesia. Demikian, saya Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Esther Pakabu dengan laporannya. Saudara, selanjutnya dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, ada reporter Dewi Rati yang akan mengabarkan tentang Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 digelar di Kabupaten Sragen, hadirkan kolaborasi seni dan sejarah. Silakan informasinya, Dewi Rati.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Muhibah budaya yang digelar di Kabupaten Sragen mulai tanggal 2 Juli dan dilanjutkan tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 tidak sekedar menjadi agenda seni dan budaya, tetapi juga upaya menyegarkan kembali ingatan kolektif mengenai hubungan istimewa antara Yogyakarta dan Sragen. Setelah menggelar seminar sejarah, rangkaian kegiatan Muhibah Budaya 2026 berlanjut tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 dengan berbagai kegiatan seperti workshop aksara Jawa, pranata adicara, pameran budaya, hingga workshop busana Jawa Gagrag Mataram yang mempertemukan budaya Sragen dan daerah istimewa Yogyakarta, serta workshop tari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi. Dijelaskan, untuk workshop tari akan dipandu langsung oleh tim dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Para penari asal Sragen akan mempelajari tari Gagrag Yogyakarta dan menampilkan hasilnya pada malam puncak Muhibah Budaya pada tanggal 9 Juli 2026. Menurutnya, keterkaitan kedua wilayah antara Yogyakarta dan Sragen merupakan sesuatu yang luar biasa dan perlu terus dirawat melalui berbagai bentuk kolaborasi. Lebih lanjut diungkapkan, kedekatan historis tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi di berbagai bidang. Selain kebudayaan, peluang sinergi dinilai terbuka pada sektor pendidikan, pariwisata, koperasi, hingga pengembangan UMKM.

0: UMKM, sehingga kedua wilayah dapat saling memperkuat promosi dan pembangunan daerah. Selain rangkaian kegiatan budaya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga direncanakan meninjau Pendopo Kamandungan di Krikilan, Kecamatan Masaran. Lokasi tersebut diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan Pendopo Kamandungan yang kini berada di Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Dalam tahun ini kami ingin mengeratkan hubungan adalah salah satunya Sragen. Ada dua lagi yang sedang kami siapkan, yaitu Batang dan juga Magelang. Tetapi yang perlu kami maknai dengan Kabupaten Sragen ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang koneksinya sangat erat, dan semoga ini nanti bisa menjadi bagian refreshing kembali, mengingat kembali hubungan kita ternyata luar biasa ya. Kami melakukan rangkaian Mimba Budaya ini tanggal 2, kita mulai lagi di tanggal 7 sampai dengan 9. Ada beberapa kolaborasi yang kami siapkan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, yaitu ada berbagai macam workshop, mulai dari Anotocoro, kemudian Aksara Jawa, kemudian Bahasa. Kami juga menyiapkan pameran bersama, termasuk juga nanti ada workshop tari yang langsung akan dihandle oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana tarian kolaborasi ini akan kami tampilkan bersama di Malam Puncak pada tanggal 9 Juli 2020.
0: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Dewi Ratih dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah dengan laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini 8 Juli 2026. Saya, Ayu L, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, sebagai radio host, mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gi?
1: Punya kartu JKN kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aem aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
2: Oke deh bro, mulai sekarang gua harus tepat waktu bayar iuran.

0: Mama, mau gua pagi-pagi. Ada masih tuh mungkin. Mau. Oh, mau. Sibuk mana mau mah. Subuh hari baru mau. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kerja mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Biagia dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
1: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
0: Gimana caranya, Bu?
1: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
0: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
1: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat.
0: 30 menit sehari cukup kok. Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
1: Iya,
0: ya, Bu?
1: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
0: Ya?
1: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
0: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
1: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
0: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
1: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
0: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
1: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
0: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
1: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau udang. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
0: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Pemasaran layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: beberapa warga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat

0: tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
2: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain.
1: Betul. Dimana ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan dimana saja kan.
2: Bisa aja Ibu Ina ini, kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang Bu, tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya Bu.
1: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
2: Pasti Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi edukasi.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu Guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 lagi saya FM. Selamat, kita masih di program Dangdut Heboh. Heboh banget edisi hari ini 8 Juli 2026. Ya, selamat malam aja untuk semuanya. Selamat berdangdut ria malam hari ini di Dangdut Heboh. Kita akan bikin suasana heboh malam ini. Nah, untuk sahabat semua, selamat malam. Selamat beristirahat juga dan enjoy juga dengan kegiatan-kegiatan yang untuk hari ini mungkin lebih padat ya. Apapun itu kegiatannya, semoga kita akan selalu menemani sahabat semuanya di ruang dengarnya hari ini, tepatnya edisi Rabu ya 8 Juli 2026. Selamat malam juga yang mendengarkan via streaming, semoga kabar baik sahabat. Dan tidak lupa juga, ini pada bawa-bawa kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi sahabat, dalam rangka peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis nih untuk masyarakat. Wah, luar biasa, operasi katarak yang mungkin banyak kita tunggu-tunggu juga. Ini kerjasama RSUD Dr. Muhammad Zain Painan dengan Perdami atau Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Sumatera Barat. Jadi di Semarak kemerdekaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sahabat, ini untuk yang ingin ya boleh mendaftar untuk jadwal dan lokasinya. Dan screening ini tanggal 13 sampai 14 Agustus 2026. Operasinya di tanggal 15 Agustus ya 2026 di lokasi RSUD Dr. Muhammad Zain Painan. Untuk syarat pendaftaran cuma membawa KTP saja ya, dan cara untuk mendaftarnya pendaftaran dibuka pada Juli 2026 melalui seluruh puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan dan RSUD Dr. Muhammad Zain Painan. Jadi sahabat, kuota terbatas ya, hanya 50 orang. Jadi untuk sahabat semua yang ingin melaksanakan operasi katarak yang gratis, boleh dari sekarang ya. Sudah dipenuhi nih untuk syarat pendaftarannya, cuma bawa KTP aja ya. Untuk screeningnya tanggal 13 sampai 14 Agustus. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jadi bisa menghubungi kontak person di 0813 6331 0511 atas nomor final, atau 0812 6730 9236 atas nama Asrian Nur. Jadi di sini sahabat bisa memberikan gitu. Kalau untuk hari ini sebuah ya hal pulihkan penglihatan ya, sambut kemerdekaan luar biasa. Jangan lupa ya. Dalam suara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Iya, kita sapa dulu buat Adi Tawo Dangdut Heboh.
1: Halo Dangdut Heboh, heboh banget.
0: Heboh banget. Iya Adit. Gimana kabarnya, sehat Adit?
1: Sehat Kak Vi. Acara apa tuh Kak Vi? Tadi Kak Vi.
0: Acara operasi katarak gratis, Dit.
1: Di mana tuh Kak?
0: Di Painan nanti. Di RSUD Dr. M. Zain Painan.
1: Hari apa Kak?
0: Ada tanggal 13 sampai 14 Agustus. Ini dalam rangka Semarak kemerdekaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
1: Oh, yang untuk 17 Agustus ya, Kak.
0: Jadi memang ada operasi katarak gratis. Jadi ini 50 orang saja. Kuotanya terbatas, enggak lebih, enggak kurang.
1: Gimana nih kabar Kak Vi, udah makan malam Kak?
0: Sudah Adit. Adit bagaimana, sudah makan malam Kak?
1: Udah Kak.
0: Sudah ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Boleh request Kak?
0: Boleh dong Adit.
1: Lagu Lesti dan Aik Kak?
0: Belum, apa nih maunya?
1: Lesti yang baru judulnya. Ada yang baru Lesti Kak, lagu baru Kak.
0: Lesti yang baru judulnya apa Dit?
1: Judulnya Kura-kura dan Perahu Kak.
0: Oh, pura-pura gak tahu ya. Oke Dit, nanti kita puterin.
1: Ada Kak lagunya Kak, Kura-kura dan Perahu, lagu ada. Baru itu Kak.
0: Tahu Kak, ada Dit, ada Dit.
1: Ada Dit. Boleh dua.
0: Boleh Dit, apa satu lagi?
1: Satu lagi darinya FP Mas Hamba, Kak.
0: Judulnya?
1: Pelabuhan Rindu, ada nggak?
0: Pelabuhan Rindu. Aduh, jangan main-main rindu sekarang.
1: Ya kan rindu sama radio lagi, so nggak apa-apa kan.
0: Pelabuhan Rindu, ini lagu lama ya, Dit?
1: Iya, dari FP Mas Hamba, Kak.
0: Oke, oke, nanti kita putarin ya.
1: Ada, Kak?
0: Ada, Dit. Ada, Dit, ada.
1: Ada. Boleh salam nggak?
0: Boleh, boleh, boleh. Buat siapa?
1: Salam buat Kak V yang lagi siaran. Nanti jam 5 nggak ada orang siaran di Pilpen, Kak. Mau gabung sana?
0: Jam berapa? Jam 5 ya?
1: Bukannya jam 5 sore.
0: Berita Indonesia lah ya. Kita biasanya naikin ya. Berita Indonesia Live lagi di gitu jam-jam ya. Makanya kebiasaan kita nih sekarang masuknya jam 7.
1: Oh gitu, nggak ada siaran jam 5 lagi jam
0: 5. Iya, karena Berita Indonesia Live juga langsung kan.
1: Salam untuk Al, untuk Bang Yokibo, Bang Roma, Adel. Udah banyak yang gabung di radio lagi, Sao, Kak?
0: Baru Adit aja nih, Dit.
1: Oh, berarti baru perdana Adit yang di pembukaan di Dangdut Heboh.
0: Iya, pembukaannya di Dangdut Heboh.
1: Oh, gitu. Salamnya mungkin saja, Kak. Nanti gabung lagi setelah Isa.
0: Oke, okay, ya, siap-siap, Adit.
1: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit. Ya, di belakangnya boleh bergabung kembali. Kita layanan telepon untuk telepon biasa, mohon maaf tidak bisa ya. Jadi kita hanya menggunakan Facebook di Messenger atau di WhatsApp saja. 0811661920. Aduh, keselak deh Kak ini. Selamat malam untuk semuanya. Kita dengarkan dulu ada Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Menemani untuk malam ini di program Dangdut Heboh. Heboh banget menemani di Rabu yang begitu indah suasananya. Yang lagi KPNC juga kita temani dengan teman-teman dangdut berikut ini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

91,2 Langis saya FM berada di program Dangdut Heboh malam hari ini. Masih bersarakan Vivi menemani sahabat di Rabu ini 8 Juli 2026. Nah, yang mau bergabung kembali boleh silakan ya sahabat. Kita masih tunggu Dangdut Heboh menemani sahabat semua malam ini. Dengan informasi yang banyak yang sudah kita siapkan ya, ada gebyar pajak dan digitalisasi daerah serta pengundian pemenang hadiah umroh nih, pajak kendaraan bermotor. Jadi bagi sahabat nih khususnya Kabupaten Pesisir Selatan ya, untuk hadir pada acara ini, bagi yang mengikuti senam massal yang mana kegiatannya dimulai pada pukul 7 pagi ya di Pantai Corocok Painan. Jangan lupa sahabat, tanggal 11 Juli 2026 yaitu di hari Sabtu ya. Jadi jangan lupa nih sahabat, jadi bayar pajak daerah tepat waktu, di mana untuk kali ini banyak juga hadiah-hadiah yang menarik, yaitu hadiah utamanya adalah umroh nih bagi 4 pemenang. Luar biasa nih sahabat, jadi memang perlu untuk antusiasnya juga nih untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, siapa tahu jadi salah satu gitu ya di antara 4 pemenang lombanya ini untuk sahabat ya, dia utama nih umroh. Semoga aja nih untuk sahabat semua, jangan lupa ya diingetin lagi tanggal 11 Juli 2026 itu ada gebyar pajak dan digitalisasi daerah ya, serta pengundian pemenang hadiah umroh pajak kendaraan bermotor. Jangan lupa sahabat dicatat ya. Dicatat tanggal dan waktunya. Jadi di sini untuk kegiatannya, untuk kegiatan digitalisasi transaksi yaitu peluncuran kios atau alat pembayaran digital pajak daerah, ada pelayanan pembayaran PBB, P2 dan PKB, juga undian hadiah transaksi belanja dengan kris di bazar UMKM, edukasi transaksi digital melalui kasir digital smart tas dan Bumnak ya sebagai agen nagari link, dan undian hadiah pembayaran PBB P2 dan PKB dengan kris dan standbot layanan pembayaran juga perbankan. Jadi sahabat semua jangan lupa ya datang pada hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026. Ada kegiatan senam massal juga, pengundian hadiah tambahan dan penampilan naga band, serta ada bazar UMKM. Jangan lewatkan sahabat untuk gebyar pajak dan digitalisasi daerah, serta pengundian pemenang hadiah umroh ya, pajak kendaraan bermotor. Selamat malam aja untuk semuanya yang mendengarkan di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan via streaming maupun radio konvensional ya. Selamat malam untuk semuanya. Selamat bermalam Kamis aja dengan teman-teman dangdut masih menemani sahabat malam ini. Dan berikut kita dengarkan ada Cinta Merah Jambu Aura Bilqis, spesial buat sahabat semuanya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
15: Hey Dad, lari yuk.
16: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
15: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
16: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
15: Masa?
16: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
15: oh ya?
16: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
15: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
16: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
15: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
16: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
15: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
16: Betul. betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
15: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
16: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
15: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
16: Ayo.
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Media informasi,
12: edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: 91,2 Langkis FM. Kita masih di program Dangdut Heboh. Heboh banget ya malam ini. Menemani untuk di menit 5 dari pukul 9 malam ini. Sahabat yang mau bergabung silakan di 0811 1919 1912 via WhatsApp saja ya untuk hari ini. Untuk yang bergabung via WhatsApp saja kita terima. Halo Dangdut Heboh.
1: Heboh banget, Kak Vivi.
0: Heboh banget, Adit.
1: Ya, tambah request, Kak.
0: Boleh apa requestnya?
1: Lagu selfie apa yang ada, Kak?
0: Selfie lidah.
1: Ya, Kak.
0: Bentar, kita coba lihat dulu.
1: Tadi lagu itu, lagu apa dia lagunya tadi itu, Kak? Bagus sama lagunya, Kak. Tadi judulnya lagu baru ya, Kak?
0: Teman jadi nyaman.
1: Siapa penyanyinya, Kak?
0: Valen.
1: Valen Linda.
0: Iya mungkin. Teman jadi nyaman judulnya. Yang barusan kan?
1: Iya yang barusan lagunya bagus.
0: Iya dong. Kalau Dangdut Heboh kan emang bagus-bagus lagu Jedit.
1: Bagus-bagus lagunya Dangdut Heboh.
0: Iya.
1: Apalagi lagu Pacar. Apalagi lagu Pacar di Malang. Kak tadi suka lagunya Pacar di Malang.
0: Aduh. Ini ya ada di mana-mana. Berkali-kali menuntun rindu, apalagi nih banyak ya kalau sehari-hari selfie.
1: Oh banyak ya. Apa deh, kita menuntun rindu aja deh, rindu sama Kak.
0: Aduh, meleleh ya Adit.
1: Rindu, sebentar buat Kak Fi ya yang ada di Painan.
0: Oke ya Adit, nanti kita puterin.
1: Wah,
0: boleh apa satu lagi?
1: Nah, satu lagi dari miliknya Filda apa yang ada kak?
0: Judulnya terserah.
1: Apa yang ada di playlist lagu Filda?
0: Sebentar kita coba carikan. Berjuta bahagia 8 hari yang lalu nih.
1: Apa judulnya kak?
0: Berjuta bahagia.
1: Berjuta bahagia. Itu aja deh didengarin dulu nanti. Bagus lagunya.
0: Ya, ini lagu baru loh. Kita kan punya semua playlist lagu baru.
1: Oh, kita semua punya playlist lagu baru di Langit FM ya.
0: Iya dong.
1: Mantap. Boleh salam kak?
0: Boleh dong Dit. Buat siapa?
1: Salam buat Kak Vivi, Adel, Bang Rio Kivo yang ada di PMC Painan, Taman Spora.
0: Ya.
1: Buatnya Adel yang lagi di rumah mungkin.
0: Ya siap, baik.
1: Pokoknya lagi Kak. Nanti Adit gabung lagi ya Kak Vivi.
0: Oke Adit, kita tunggu ya.
1: Assalamualaikum Kak
0: B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa tadi ya? Ada Mus Jaya. Boleh coba lagi nih buatnya Mus Jaya. Buatnya Mama Puja. Halo Dangdut Heboh.
2: Heboh banget.
0: Mama Puja sehat hari ini kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: luar biasa.
3: Yang heboh.
0: Dikecilin radionya dulu Mama Puja. Udah.
2: Ajang apa?
0: Kita di program Dangdut, Mama. Mama mau request lagu apa nih?
2: Oh, Dangdut.
0: Iya, kita Dangdut.
2: Sahdu.
0: Sahdu. Keren nih, Mama nih ya. Boleh satu lagi apa nih?
2: Rena.
0: Rena satu lagi. Ini lagu wajib sepertinya kalau Dangdut enggak bisa enggak nih. Rena yang satu ini ya.
2: Iya.
0: Bergoyang kita nanti nih.
2: Ya.
0: Siap. Baik, nanti kita puterin Mama.
2: Iya, oke. Salamnya buat Bikri.
0: Iya.
2: Lagu lagunya tadi sahdu buat Uncu Nadi.
0: Oh, Uncu Nadi itu biasanya lewat telepon biasa ya, tapi sekarang telepon biasa lagi nggak bisa nih, makanya nggak bergabung Uncu Nadi.
2: Kemana?
0: Nggak ada sih, mungkin mendengarkan, cuman biasanya kan bukan lewat WhatsApp Uncu Nadi bergabung. Kemarin sempat juga ditanya gitu. Sekarang kita cuma bisa lewat WhatsApp saja nih Mama. Lewat telepon biasa nih lagi ada gangguan jaringan ya. Nggak bisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ini yang bergabung lewat telepon biasa ada Ayah Ferdi gitu ya, ada Bunda Sia, ada Pak Oga. Ya kemarin Pak Oga juga nanya, kenapa nih Vi gak bisa telepon biasa katanya. Ya lagi ada gangguan jaringan nih, mohon maaf sahabat semua. Kita bisa hanya lewat WhatsApp saja ya, atau di messenger kita Facebook LPP Langkis FM. Halo Dangdut Hebo. Malam Dangdut Hebo.
1: Hebo banget.
0: Udah telat nih bergabung ya.
1: Iya, udah terlambat ini. Terlambat. Lagi banyak kegiatan sekarang, Kak Bising.
0: Lagi banyak kegiatan ini. Alhamdulillah lah ya.
1: Iya, kita jalan sering terlambat gabung di Langkisau sekarang nih.
0: Gak apa-apa, yang penting cuannya masuk nih.
1: Iya, itulah kesibukan dalam minggu-minggu ini banyak, Kak Bising.
0: Gak apa-apa juga, alhamdulillah.
1: Kak Bisingnya mana? Sudah sehat?
0: Alhamdulillah sudah sehat, masih ada agak sedikit batuk-batuk juga, tapi udah agak mendingan lah ya daripada kemarin.
1: Iya, kalau kemarin tuh suaranya agak kurang itu, agak lembab dikit ya.
0: Iya, terima kasih atas doanya juga gitu ya kan, turut mendoakan kesembuhan Kak Fi.
1: Sama saudara itu atau sana istilahnya Minang itu saling mendoakan.
0: Benar juga.
1: Iya.
0: Lagi ramai ya di sana.
1: Sekarang lagi ramai gak seperti biasa kalau di SPBU, bukan main antriannya ramainya.
0: Biasa ya kalau untuk SPBU nih. Makanya kalau untuk sekarang harus cepat-cepat ke sana.
1: Udah, tadi habis maghrib keluarnya setelah Isya lagi, makanya terlambat gabung.
0: Oh gitu. Ramai. Habis sekarang minyak. Gimana di sana habis minyaknya enggak? Masih banyak.
1: Masih ada, Pak. Paling sekitaran tengah malam nanti habisnya.
0: Iya, kemarin teman bilang katanya hampir 4 apalagi 4 motor lagi katanya minyak habis. Waduh, antrian udah panjang-panjang gitu ya kan. Tapi
1: ya semalam kan hujan. Jadi pas hujan itu jam 12 udah habis. Masuknya pagi tadi.
0: Iya, makanya ya itu dia, antrian udah panjang tapi kita giliran nggak ada gilirannya itu loh, nggak dapat minyak, itu sedih jadinya.
1: Ya makanya kalau beli minyak kalau dari pas jam bongkar langsung kita biar antri, nggak apa daripada udah kemalaman tuh cepat habisnya minyak nanti.
0: Iya benar, tapi ada itu juga ya, sekarang ada itu ya, pakai barcode bukan ya, ada informasinya kemarin nggak kayak gitu.
1: Kalau untuk barcode sekarang nggak ketat tuh Kak. Kemarin kan Bucaya coba ke perikanan, kata orang perikanan sekarang agak sulit mengeluarkannya, karenanya kita berurusan dengan Pak Polisi nanti, dia bilang gitu.
0: Oh gitu. Oh jadi sekarang mau
1: datang ke kantor perikanan hari Senin kalau nggak salah kemarin. Jadi kata orang perikanan belum bisa diluncurkan sekarang barcode itu. Nanti ditanya dulu jenis usahanya apa itu. Kalau dari segi nelayan, misalnya kita punya payang, berapa dirigen dari satu kali perjalanan itu dipertanyakan sekarang.
0: Oh, jadi ada banyak pertanyaan sekarang ternyata ya.
1: Iya. Kalau dulu kan dari dinas perhubungan sama pertanian.
0: Iya. Siap. Jadi sekarang udah lebih detail kalau nggak salah ya, lebih detail lagi karena mungkin banyak yang menimbun minyak subsidi. Kemarin kan ada banyak informasi juga gitu kan.
1: Iya, sekarang kan pasokan minyak itu kan terjadi semakin hari semakin meningkat.
0: Iya benar. Oke lah Mus Jaya, mau request.
1: Request lagunya kak?
0: Boleh.
1: Dari Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat ada kak?
0: Ada dong.
1: Ya itu kalau di tahun 2000-an tuh lagunya tenar benar itu. Enak didengar lagunya.
0: Pacar Dunia Akhirat. Tapi sekarang udah banyak, nggak ada ya? Jarang. Iya, jarang sekarang Pacar Dunia Akhirat.
1: Kalau kita itu kalau cari pacar tuh dunia akhirat kak.
0: Iya.
1: Berapa lagu nih kak? Bisa dua itu?
0: Boleh nih. Udah masih 2138 nih.
1: Iya dari Imai kak. Itu cabe-cabean tuh enak juga lagu itu.
0: Cabe-cabean ini kalau yang cabe-cabean ini anak-anak apa nih? Yang mau cepat besar.
1: Anak-anak itu pada pandai nyanyi cabe-cabean itu. Musiknya kan enak tuh.
0: Iya siap. Nanti kita putarkan ya.
1: Ya salam.
0: Boleh buat siapa?
1: Ya salamnya buat Kak Vivi, semoga cepat sembuh.
0: Amin. Iya masih ada ya, sedikit batuknya.
1: Buat adik yang berada di Padang.
0: Oke. Okay.
1: Semoga selalu adiknya di Padang. Buat Bang Roma Mengganas.
0: Iya.
1: Buat Mawo.
0: Iya, buat Mawo. Siap. Baik.
1: Ya, pokoknya kru Langkis FM lah, Kak.
0: Pokoknya untuk semuanya, ya, gitu.
1: Iya, pendengar setia Langkis FM. Semoga sehat selalu pendengarnya.
0: Amin.
1: Selalu radio Langkis FM.
0: Oke deh.
1: Ya, ada, Kak. Siap. Burung Nuri, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat yang Mas Jaya sudah bergabung juga malam hari ini. Di belakangnya tadi ada siapakah di sana? Gak ada ketemu nih. Selamat malam aja untuk semuanya, buat yang masih setia. Tentunya untuk malam ini dengan teman-teman dangdut yang spesial kita hadirkan. Ada siapakah? Nah, ada Fildan dengan Berjuta Bahagia. Spesial buat Adi dan nanti akan disusul ada Rena dan request yang lain tadi ya. Untuk sahabat, sepertinya mungkin kita akan hadir lagi di program Liputan Berita Malam ya. Karena nanti ini kalau untuk diputarkan tembang semuanya sampai ke 2148. Nah, jadi untuk sahabat kita udah sampai di sini dulu ya di programnya Dangdut. Nanti Dangdut emang sampai jam 10 juga nanti kita putarin tembang-tembangnya. Tapi akan kita tutup dengan Liputan Berita Malam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Jalan Najaku Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di Liputan Berita Malam edisi hari ini Rabu di tanggal 8 Juli 2026. Kita awali informasi yang pertama, Bulog pastikan stok beras dan minyak kita terjaga di Sumatera Barat. Perum Bulog terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. Direktur Pemasaran Perum Bulog Rahmanto Amin Jatmiko meninjau langsung ketersediaan stok dan perkembangan harga beras, harga minyak kita di pasaraya Kota Padang. Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari pencatatan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Guna memastikan kondisi real di lapangan dapat terpantau secara akurat dan menjadi dasar pengambilan langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas pangan. Dalam kunjungan ini, Rahmanto berdiskusi langsung dengan para pengencar di pasar terkait kondisi harga, di mana Bulog akan selalu hadir di tengah masyarakat. Dikatakan keberadaan Bulog di pasar bukan hanya untuk memastikan ketersediaan stok, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pengawasan distribusi pangan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi berikutnya, sahabat, kita hadirkan di mana Bupati Hendro Juni apresiasi Nagari 4 Kota Hilir raih juara 1 Lomba Perpustakaan Nagari 2026. Bupati Pesisir Selatan Hendro Juni memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Nagari 4 Kota Hilir Kecamatan Batang Kapas yang berhasil meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan Nagari dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Hendro Juni kepada Wali Nagari 4 Kota Hilir Roni Eka Putra sebagai bentuk penghormatan atas komitmen pemerintah Nagari dalam mengembangkan perpustakaan yang inovatif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Wali Nagari 4 Kota Hilir Roni Eka Putra juga mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima, dan ia juga mengatakan prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen Nagari, mulai dari pengelola perpustakaan, perangkat Nagari, hingga dukungan masyarakat yang terus menumbuhkan budaya gemar membaca. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Hendro Juni dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas perhatian serta dukungan terhadap pengembangan perpustakaan Nagari sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Itulah sahabat informasi di Liputan pertama Malam edisi hari ini, tepatnya Rabu 8 Juli 2026. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam ini di program Dangdut Heboh. Terima kasih untuk sahabat semuanya. Vivi pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.